0: Terus
1: Oke.
0: gini loh, pokoknya. Dan itu loh. Bensin, Winona, kongi mung tumbe.